tabot sira, beletoba ia idek-idek ia kama, kabiti rumah, kodi akompanya hau, rona instru sound konaba, visualiza sound.

Kaka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

terik ida iha fol, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fol ne, atu goza niang.

0: खेत एक मालो को विंतिस याने माका मुझी का फुरक ने बे हुसी बेलों सेले सोफरेशन अब मालो को विंतिस इरा इता बा कंटिन्यू ना फाटिंग इता नियो प्रोग्राम ओके बेलों जस्टिंग हतो नेतिक में साजें बारक बा जुविंतुरी शीरा
1: मालो का तूफान में साजें बा जुविंतुरी शीरा हाउ कंक्लूड हुसी पेरगुंता शीरा तुन माई का तक Amin na inroa mahene ato kolea kwan ba zoventuri ni lili ni zoventuri ni papel, zoventuri ni na kondisoin, zoventuri ni futuru ni hane sanebe. Tamba ne mak hao no in zoventuri barak maka hakarak hetan emprego. Ne problema estad nian, problema mo semi individu ni nian. I depois hao ni mensazen maka tamba zoventuri da agora la consegue hateke no hadomi sociedade ni hane sanian. Hosita teoria barakida husita na Jesus Kristu ni hatete anesane ola bele de no hadomi hau seban hira ola hadomi one maluk sira tambane ma kaudian se hawi hena morada haudian anesane ola bele de no hadomi hau seban hira ola hadomi sosedade tamba interese husita ni hamutuk ni interese ba sosedade ne mak importante atulur sosedade de na ba muris dia juventude tem que sai agente transformador ba buat ne be mak ladia nu juventude tem que hatur buat ne be mak los dihan los Salah dengan salah. Hau ya segmentu dah kerana tetap zoventuri sirahnya sana. Hau kontra hau ni aman. Sebaik hira ni salah hau loss. Mabe hau sila uza hau ni. Hau si mabe hau sila uza hau ni irresponsabilitasnya hau di kontra ni niya responsabilitasnya makladian. Mabe hau kontra. Sebaik hira ni salah hau loss. Mabe uza hau ni imaturitasnya kontra ni responsabilitasnya makau salah. Konsep tu demokrasi kita kerana tur buat nampak mak loss dengan loss salah dengan salah. Ida ni mak importante. Label yang niya ia kargo niya elit. Entau ni salah, ni loss, kita consider ni salah mas jadi ni loss elade. Ni la bela. Nampak awak pelak bahasa juventuri sira, tengki kuda hanuin kritiku. Kritiku ni importante tiap tiap. La bela, saifal alegria bah kritiku ni. Kritiku ni euma, how biasa tete ane sana. How hadomilio hanuin amigo sira kritiku ni, duke hadomi ema jadi nampak la kritiku. Tambah husi kritiku no kontradisam di idea mak hamusu mudansa, hamusu buat phone usine bah. Nema koi na repete filafali tena Jesus Kristu ni lefo. Hadomi uluk sosedade ne. Jesus dia ane sene ola bele dia no hadomi hau se benira ola hadomi une maluk sira. Bahu ne kolega sira mo sawatete maluk juventuri sira. La bele dia ni mi hadomi hau se benira mi la hadomi tena pogo. Briat.
0: E turmai belon sele se fo bai tena belon ela. Hatonetik mensajim badak ba juventuri sira.
2: Oke dia. Bahu ne maluk juventuri hotu makau hadomi. Haula iha lefon ne be makfura atu hoto bai mi mebe somente iha mensaje ne luta kata dadang sosidar ne be makita muris ba ne sosidar ne be mak nakun ho klase iha ne be riku no kia continua kia no ida ne be mak opresore sira continua oprimi no opredor sira continua hakru tamba ne ha husu itan hira hamutu unifica forza produtivo Atu bele haraun sosidari dan lebih mak hoklase bah sosidari dan lebih mak lahoklase. Tambah ita kuliah kon bah asuntu lalehan ita lalehan para tu hetan ita ni liberdade dan lebih maka laiha rohan. Maybe ita kria sosidari lalehan ida hiarai ni mak sosidari lahoklase. Lu ita tengke unifika forsa produktivu ita labele harahun malu tanpa problema sosial atau problema sirselu. Maybe ita tengki unifiki tene forsa kata kita nuda rang phone, fini phone, tengki kuliah los babuat nebe mak los, no salah babuat nebe mak salah, hodi nune bele hari sosidade nebe mak igualitario, no sosidade dan nebe mak harmonia, hodi tahamutu kontribui ba desenvolvimento nasional. Obrigado.
0: Oke, maloko vintis, la espera kata, amin entolu ha maloko vintis ira, to ona ni rohang, antes amin entolu ha sestang, husi ita bo sira futa tirung, husi amin entolu la haluha hato, adeus y obrigada.

Malu kerana yang sirah, kamu terfaleo hau Neymar, kalau nye belum terinci ya programa, ina ngamang mata dalam bala balik normalnya di jumpa bimentu, kusik fulan sana lu resing walu to tinan tolu. Molok ne, hawa to hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kerana yang sirah, molok kita hutinnya programa, tuin mai ita barona lai, uji ke fura kida ho titulu hari damen.

0: Nous la cambiaillons.
1: Hola, Radio Pemaluku Vintis. Filahika swali ho hau berun sheles. I studio Radio Rakambia. Minha frequência 99.4 MHz. I ha programa talk show honya topiku juventude akademiku. Diak Maluku Vintis, espera kata kita botira. Sawi diak no boa vontade hanesan lorong bye-bye. Hodi halau di dekmia aktividadi. Oke, diak Maluku Vintis, ia studio belum sele sasurung maluho itanya. Belum nangirua, honarang Justinio Vegas, ho itanya belum ela variana seja. Diak Maluku Vintis, antes ita baloke itanya programa talk show yolorong fulakidane, musti belum sele se oferece uluk muzika ida.

Kakak iminya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasau.

dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: Loron diak ovintis, hamutuko hawer siana belo ia noticias nacionais. Depois di descansa husikinta Portugal, ia inisiativa rasik hakiak ai oang. Leopoldino Mendonça hateteng objetivo husikuda ai oang apoio garantia necessidade ia tos rasik no familia ka enzeo ruman ia necessidade rasik, maita kompanya hamutuk.
1: Objetivo husi hakia kayuang idene kata ituang atau garanti bahau ni tos rasi atau bele kuda tuang husi restu nebe kuda bahau ni tos hau bele fang voluntariamente ba sedet maka persija tu kuda bele fang bania nini preso negosia prosesu atau hal pembibitan dene hau husi itania preparasan plano atau hari biberus kikuang ida ka mahong kikuang ida husi prepara airing perparaninnya cobertura depois di sana perpara canteiro depois de perpara canteiro kita construi kahari ke construi mahonida kita perpara fatting atau bele kari fini depois de perpara fatting kita kumesa buka fini tuir necessidade itanian tuir itanian necessidade atau bele perpara kata kita halotos signifika kata ke fuang ka kurasan batos nian maka bibiru sidane spesies saya dah makai kita pelanu atau kuda, for example hanya sang aifuang, aifloresta, ka spesies saya luk nebe kita prepara pelanu atau kuda bagi tenetos, kita tengki hakiak dahuluk iha bibirus ka fatimang dene. Iya antis dia dene, hau hetang experience tuang, iha altura atinan sanul resing hau hetang experience tuang husi kopera sang agrikula portugues iha timor leste, dilu iha munisipio alio, kinta portugal alio. Então, hoje da nem maka hau kria inisiativa rasik, ya, uensa maka hau bele hakia rasik ituang, hodi apoio hau ni necessidade e hau ni tos rasik, ou mesmo bele apoio vizinho ka familia ruma, ka enzio ruma, ni sira ni necessidade, ba sira rasik. Hau ko si 2003, hau Serviço Anestan Trabalhador, ia PAD RDTL Timor-Leste, ia Aleu, quinta Portugal, aprendeu o Sidney Bamai, tô tina 2013, e depois de Dene, eu senti coletona, tá o russo descansa, e tô agora. Então, ba, aí, o russo importante teve, ba, Itaema. Então, depois de eu russo descansa, eu sei quinta Portugal, e eu cria a Hanoi Drásic, a Tubela Halo, tu ir saída, maca, eu retang experiência, ca conhecimento saída, maca, eu aprendeu o Sidney e eu coco Halo Drásic. Tina, eu sempre aqui, tu ir necessidade. E mana be mai husunia no hau ni necessidade rasik. Ia ne hau hakia tanzerina itua, cengke ka bebaen bolu gravin itua, pimenta itua, no ai mahoni itua, inclui mo sai funan itua, ia mo sebuah naga, ka ita bela dehang ia mo sai fuan sira hanesang titai sina, ia mo pimenta hau hakia kine. Katak bela faheba parti tolu, parti primeiro ita dehang ai floresta sira, maka hakia kine. Parte segunda ita dehang espesiria sira ka tempero sira hanesan cengke pimenta no kanel e parte terceiro hanesan aifuan sira hanesan tanzerina pitaya abocado tuang maka hakia kene sabraka neve hakia buah naga.
0: Leopoldino relata sidauk iha mercadoria proprio nebe fixu halo negocio no hasoru desafios tenki trava viverus tamba ema la sosa.
1: La iha mercado proprio wahau. So iha nakloke ba komu nakloke ba mahoto kari semak mai hal negosi ni kar futi direktamente oke futi direktamente nebe sidau ki ha merkadu ilan nebe fisku bau lai ha ema rumah tamai husu hau tenki traba iha bibir stamba ida nebe kof staku kata ka ema lai mas sosa ne ita suru desafi ida mak ida ne nini dia kata ka hau bale kuda rasik la labuka.
0: Leopoldino Mendonça, husu ba Ministério Agrícola, Floresta no Pescas, atu kria plano ruma batos naing nebe hakiak ai oang. Informasaun kompleta maita kompanya hamutuk.
1: Nebe ami husu ba Ministério Agrícola, Floresta e Pescas, bele lao ba itani atos naing sir hotu, karikasoru mos tos naing balu nebe hakiak ai oang, i bele kria mos plano ruma. Onsa husi tosnai nebe hakia kai horis lah hakia kai horis mus bele hetang hotu husi dan nebe hakia kai horis.
0: Iha fatin hanesang feto agrikultura husi munisipio aileu seloi kraik ilari de aruzu hateteng. Haku kuda modo iha rihung rua tolu no senti kontenti. Informasaun kompleta maita kompanya hamutu.
2: Kuda moro 2003 da. Han tempo ni fulang ida, han sambor metan, bor muting. Sekari cauliflower, bor kule, chayne serne, han fulang tolu hobalo. Rasik. Oho, han serne ditsa. Azuda, to han sa iskola tam serbat, iskola mesak. Loreba mercado, ho, titu bakmane kredit, sira makmai. Sekari sira futi han sa moro, han sa banjir. Entang sira futi han sa 25 kilo dit. Entang

Lalu kerana yang sirah, kamu tuh valeo hau Neymar, hau nye belum trinci, ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok ne, hawa tu hau nye lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kerana yang sirah, molok kita hutinnya programa, tuir mai ita barona lai, uji ke fura kida ho titulu hari damai.

0: Informação. Iha episode badarua amisiluri itabocir ho dihatini no kunyese konaba Parque Nasional Ninukoni Santana iha munisipiu Lauteng. Tuir koordinador grupo konservasaun kom Raul Pereira Mendes hateteng sira iha membro grupo konservasaun hamutukli Manulu Resing Tolu Maihusi Aldeia Neng. Pa informasaun dahuluk mai itarona hamutu koordinador grupo konservasaun.
1: Hau nenarang Raul Pereira Mendes haunia kargu maka sefi du grupo konservasaun. Grupo amotuk 53 elementos. Husi konho turet. Ambamene iha Aldeia Neng. Toluhia parte Bairro Alto neba parte amihia tasibung nebe halibro hontungu idane.
0: Objetivo husi atividade konservasaun idane atu asiguran hafating espesies lenuk no ikan sira yomuris iha tasilaran. Raul Mos hateteng sira komesa kria grupo konservativa dugong no bandu ema labele rasta redi iha area konservativa iha sorin seluk ni hatutang konaba obstakulu nebe infrenta banhira halau atividade konservasaun. Ma itarona hamutuk informasaun detalhe.
1: Agora dugon makit sirap tama. Agora dugon mas konservasaun kadi hilak buat sen. Tambah ini kalau ni be peski sen tu ane bana ini kan area dugon ni. Atu minimiza emang sir label meti ini. Ni ami halo ya grup konservasaun ami halo hela. Ya usi ne bana obe inur ne bana. Ni ami konserva ona. Laos laos bandu prima label tama tu meti lah. Mas label soy ready naras tu ne bana. Ni atu konserva be lenuk ni hang ho be sigres. Ni mak dugon ni hang. Label extra. Ida nema siay protesi ida neto heneba. Presis ita hadiatan. Bawoy. Ida nema konsol songhalo hela. Ba hutu be sinai serne ni kami halo hutu. Ida nema prabe baye be tertur nema to. Ida nema kami sihal tau. Iha ne kami iha be area protesi kami iha fatin tolu. Iha kong iha tutuala iha lore. Dalam rumah baya tutuala mos. Sira tingka ya kestang rumah tu hato ne ohnya kolea ne kouniang tuala I lore tami are protujire ya kong tuala lore ne ambaru karik ya sino sirba tu ene ba hato buat rumah karik tu maka adapta depe se tau lista ne be maka sai sai rela obstaklo loslon iha kule ida de example ami lenuk agora ami preserva elane obstaklo bla lima nia obstaklo saida for example Emo banau, ami bawa protese. Entah mana risk buat dalam rumah mba, emo mau safu elami. Ami harau. Agora risk buat ami ni titik ida ni, ami ni propose ta ida pe ami halau ni 10 titik ida. Ami tingki atinsi meta sir. Ida ni emak kono mba, emo bane emo nau. Agora ami ban bawa protese. Ni risk buat. Emang risk few, bawa ami aku. Kalau sini problem lain ya, ami kono hakar buat ni, ye lazy ida ke tingki asigur buat ni. Tambah ini emos, ye lay base kuida ini ba. Mas Agora itu rasa, iha nene risk pot wame. For example, amba ini ba am hetang emaida ke ni foti. Agora ami kono ba nasania asiguramento ida legal body itu asigura nasa emane unsa. Nema problema. Tambah ida nene ma kestang buat liu ba iten nasang. Ida ting kita tahu hanu ya mutu peribus ita tahu buat nene sistem ida. Peribus ita ita bela nasa tahu hilai ida peribus ita tu protese iha munisipu. Por exemplo, kita hariba lene lei geral karik. Mas awak neng kan kita thol lei bersih dah. Ini yang problem. Mas kamu makhal lei karik, kamu foto usi original mak bayar leten. Mas kau neng leten mak ni tau neng lei ni ladura, I la favorese. Mas kau nu am makhal lei ya basico. Entah kami foto usi aspek tu barak. Tama mas ya parte dia ya kultural. Ia parte dia iha original, ia parte dia iha igreja. Ita bila akumulai dene atu tau iha lei dia. Mas agora, ita kontrasa iha lei ne iha nebam mak mai hene. Ne ita data susah lagi. Agora lei ba peska, tau ema peska. Nebe haurin buat sene ita tingke ahlof se perasam ba peska. Ita labele kahor hobe buat sene. For example, ita peska labele bel halai ba turismo, labele halai ba buaselu. Misalkan hawa pesca kari, ni halai bah pesca, entah hawa kompanya buat mereka dia. Kita take full confidence bah, emane beke zere buatnya. Full confidence bah ni. Agora, kalau kita nudar ema autoridad ida, kita lah full confidence bah itu emane beke atau zere buatnya. Entah bahira, ida no problema. Tahu ke ni bah ni aladia kau kita hadiah. agora ni problema kidane.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakam bia sirahotu hamutuk falohau Fernanda Munisaruzu i a notícia nacionais. Itahu ho informação. Iha episode badahat itasi kulia konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durantene. Membru vida mori so konservasaun postu lore Julia Fernandez hateten ihatinan rihun ida atusia sianulure sing ida to ihatinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak ihatasi lore. Mai be ihatempu agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Ah, muito ansa bilan saka mai hanu. Nem mambe nem lel ne bara. Ansa kalan de ami heta rua katun hansa ni. Pois ami ami 40 tia mai halo modo konsumu atu. Mas agora la dumi de. Muito bilan satu mai habe 2010 hansa nene ne lenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalan ida ami heta rua katun hansa ni. Lenu bara ni iher 91 to 2010. Seibara agora le laia semana itu se kita bagus lah hetanono urung ne barak ne sakala ni sai ne rua tulu sana ne agora 91 to 2010 ne bara ne kalkala sirasta agora la kalestraga hutuna ne sana ne ansa kita bagus lah hetanono fatin de itu sita lah hetanono.
0: Além de nem, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha família sempre consumo lenu tolum honan lenu. Mai itaron hamotuk informação detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi sira hetan lenu atau sira luri mai sira balu haloba ni tamun de balu oho tamun balu haloba tukir sira haloba mes hang ni wastu dulu balu ni tolu ni sira futiba daan apa balu sira be halo tamun halo marang ni ibu di hande la fangi ja ni hande ikak iha sira batiru atau luri mai faa sira fang ni la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Diak maluku vinte seradu rakam bia sirahotu, informasaun nemak tah kaitanya hasuru malu, balorung uhing iha notisya nasionais, husi estudi sentral, radio rakam bia kampung alor, dili, hau Fernanda Muniz Arozu, lori ekipa ni bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha, episode da NEM, a misilori itabotsira, se hatene liutam, benefício husi raimara no tasilaran. Equipa técnico husi conservativa internacional, CI, durante ne fo apoio máximo a grupo conservativa leno e a área parque nacional Ninukoni Santana. Ba informação da huluk itasirona hamoto kli husi, coordenador parque nacional Ninukoni Santana.
1: Diego, obrigado, Barak Babibang, ao caraca. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinnya ane sang oheng civic group konservasau explica detail ona husi city sp aku iha 2009 wangira mai halo peskija atau halo establishment ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parke nasional Ninukoni Santana i husi city sp niang nia kontinu saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI kontinua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong i aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hare liuba konservasaun terestrenia hare ba itania protesaun ba itania rekursu raimarania i parte ba marina niang hane sang hau nudar marin field coordinator haunya ekipa hotu field assistant 92 o community base field assistant 93 include ho amne gestor rasik amne servisu maka hare liuba gestaun marina niang i hari liuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parke nasional ne.
0: Coordenador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril, Domingo Satuta, Objetivo Husi Socialização, Hasai, Consciencializa, Comunidade Sira e a Consciência, Ato Conserva Rico Soin, Tamba Setor Turismo no Setor Pescas, Maxai Hanesan, Preservação, Rodi Sustentabilidade, Economia, Povo Timor-Leste. Maita Rona Hamotuk, Informação, Detalho.
1: Antes, halo aktividade halai lupa protesam linuk nian amina ekipa rasik halo uluk sosialisasaun kona bot protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nen maka tama parke nasional maibe agora aumenta ba suku hitu osia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara i additional suku Sira Nebe maka tamfali na parke nasional maka nesamos Lore he Segundo i suku Ileomar Primero nomos Kainleho Ileomar Segundo rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame haute minem konservasaun internasional halo sosialisaun iha suku Sira Nehotu hari liu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sa para ita convince ita konsensualiza ita nia komunidade sira para sira ia konsensia atu bele konserva ita nia rekusuin sira lalau si atas silaran deit mai bemos iha parte terestre niang tamba hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesan pre reservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai reservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza ia tempo naru sewangira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane ombe o siremos se la aproveita e bela de se reforçar a falha baita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibum katak ne lenuk original husi fatin refere tamba iha lenuk migrante ka lenuk kusi na saun selu mai itaron hamutuk informasaun klaro.
1: Tuir ciencia cientista sira nebe maka referência valo nebe maka ita hetang husi ciencia sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulung tau sitinang hirak ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ka kabe main tau ida nemos fo impactu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira ne tambah saida lenuk sira ne be maka hanas mai tau tulung ya area ida ne rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo moho ho tu entau ida ne lai hawa na ikan se ita ne lenuk lai hawa na tambah saida maka ita bela detek tau defini kata ida ne lenuk ne be maka mai raitu ne maka ikan yang rasik tambah lenuk sira ne be maka ita silaran ita heta ne ne Laos ita timur ne ne hutu ne bele lenuk migrante lenuk kusina sa sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fila fali ba ya fating ne be maka sira ulu ka horis ba ne rai tulung hane ba ejemplu ida maka hane sana tamba kusina ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaun se lenuk nebe maka ame monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ame monta iha si ila jako mos ame monta no mos iha sukulore primir mos ame monta
0: Ia bivang ne koordinador Parque Nasional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrulio iha tasi ibu ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihanene hanesang komunidade sira itane grupu konservasaun sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrulamentu iha tasibun sirane entau ngidane mos hanesang lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos protegene
0: Koordinador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean conobale no kira, maquema oho cada semana no cada fulan. Sira e a plano hari equipa ida, envolve os grupo conservação no staff técnico costeiro e a suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: E semana kutuk liba makhau foi em kolehau aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita proteze ne tulun sira ne prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sira ne kule sira ne para ita bele hatene duliu hane sangi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primeru ho suku mopitine rasin ita koko atau buka tuir date be nene ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo asa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba asa hira maka mate ne mai be asa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak ne lara mai be o bajea ba pergunta ida ne be maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupo konservasaun nomos ma itane staff tekniko yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene odi sura okada fulang ne linuk ho total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaitanya hasuru malu, balorong ohin iha notisia nasionais, husi estudio sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arroso, lori ekipa ne be serbisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, silori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasau.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: Loron diak ovintis, hamutu kohau ersiana belo ia noticias nacionais. Depois de descansa husikinta Portugal, ia iniciativa rasik hakiak ai oang. Leopoldino Mendonça hateteng objetivo husikuda ai oang apoio garantia necessidade ia tos rasik no familia ka enzeo ruman ia necessidade rasik, maita kompanya hamutu.
1: Objektif husi hakia kayuang idene kata ituang atau garanti bahau ni tos rasi atau bele kuda tuang husi race tu neve kuda bahau ni tos hau bele fang voluntariamente ba sedet maka persija tu kuda bele fang bania nini preso negosia prosesu atau hal pembibitan dene hau husi itania preparasan plano atau hari biberus kikuang ida kaf mahong kikuang ida husi preparairing preparan ini ya kubertura, depois di sana prepara kanteru, depois di prepara kanteru, kita konstrui ke hari, ke konstrui mahonida, kita prepara fatin atau bela kari fini, depois di prepara fatin, kita kumesa buka fini tuir nesidadi itaniang, tuir itani nesidadi atau bela prepara kata kita halotos, signifika kata ke fuang ke kurasang batos nian maka biberus di sana. Spesies saya dah kita plano atau kuda, for example hanya sang aifuang, aifloresta, kah spesies seluk ni bayi kita prepara plano atau kuda bayi kita netos, kita tengki hakiak dahulu kita biberus kah fatimang itu ne. Ia antis dia ne, how hatang experience tuang, ihal turat atinan sanul racing how hatang experience tuang husi kopera sang agrikula Portugese ia Timor Leste, lalu ia munisipio aliyo, kinta Portugal aliyo. Então, hoje da nem maka hau cria iniciativa rasik, o ensama ka hau bele, hakia rasik ituang, hodi apoio hau nia necessidade.

Kaka iminya matang, hodi akompanya hau, silori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Malu kalau nanya sira, kamu tuh pilih hau Neymar, hau nye belu nye programa, ina ngamang nye mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimen tuh, kusi fulan sana lu resing walu tuh tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi eh di saung nye lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimen tuh hatene no matene kenyan. Tiap malu kalau nanya sira, molo kita hutenya programa, tirmai ita barona lai, ujika furakida hu titulu hari damai.

0: kata a Tuhan minus kia kia Timor Leste dia kliu ita kontribui par sira bayar liur ho di desenvolve sira ninia Morris para tu saya dia kliutan depu subjektifu estadu dan lebih mak dia garantia bingi estadu pomulin banebe atu garantia se la iya irani somente hanesa norma norma norma ida lebih maka ita bela dehan kata ita mehi hetan no ita hanasa ita kontenti mabe iku helah helah liya fua oh helah ho ita dia kata helah ho historia oh helah ho norma tama norma persis implementasaun anonser dia povo mak bela implementa direta povo la yak bit para tu implementa saida mak lehi hateten somente ita ia estadu organ estadu wise atu bela kolia kona basun tu povo nian di liu kona basu vencira para tu bela continua kontribui banasan lihusi sirne forsa produtivu ka forsa intelektua. Ano yang sana?
1: Oke, okay, diak malu kovintis. Antes ita kontinu na fatin ita nyo programa. Husi belun seles, na fatin ofrece ta musika ita turmai. Enjoy the music!

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasau.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza nia.

0: Buat cerne dal rumah babo lu dia angkat itu hal konten dia ande la perus buat dia dia kliu ema Afrika dia ande sana ya aik ne noik Afrika anu sir dia sana dia kliu hal buat ki kuang ida hal dia itu pues hare dal rumah one bisinu ida beltir tango hal bel ema nai ru bel hal buat dia dal rumah itu nai ru tolu hal buat ki kuang ida se resultat dia ne ne ba agora am koko ida ne aula koi kole barak buat ne ba am koko ne alasan eksperimentasaun aproveita corona ne maka imbeza halai basuar de dia kliu subare tos larang ho isu ho insara i aproveita exercicio pues se cari cloro en Roma maka ne produce resultado Roma maka ita qualia
1: ovintis ne mak informasaun balorong ohing husi studi sentral Kampung Alor Dili Hawer Siana Belo, lore ekipa nebe servisu hato obrigaduain i adeus.

0: Oke, diak maluku vintis, yane maka mujika furak nebe. Husi belon sele, sofresho naba maluku vintis ira, itaba kontinua na fating ita nyo programa. Oke, belon justin, hato netik mensajen badak ba juventude sira.
1: Molo kato faone mensajen ba juventude sira, hau konklui husi, pergunta sira tun mai katak. Ami na inroa mahene ato kolea kwan ba juventude ni lilili, juventude ni papel, juventude ni na kondisoen, juventude ni futuro ni hanesa nebe. Tambah ni mak, awak no in juventude barak, maka hakarak hetan emprego. Ne problema start nian, problema mu sem individu ni nian. I depois, awak ni mensajen maka tambah juventude dah gora la consegue hateke no hadomi sociedade ni hanesa ni an. Husita teoria barakida husita na Jesus Kristu ni hatete hanesa ne. Ola bele dia no hadomi hau seban hira ola hadomi one maluk sira. Tambah ne mak hau dia se hau hena murara hau dia hanesa ne. Ola bele dia no hadomi hau seban hira ola hadomi sociedade. Tambah interese husita ni hamutuk ni interese ba sociedade ne mak importante. Atulur sociedade ne ba muris dia. Juventude tengi sai agente transformador. Ba buat nebe mak ladia. Nu juventude tengi hatur buat nebe mak los dia los. Salah dengan salah. Hau ya segmen tu dah kerateta bahawa juventude sirah nesane. Hau kontra hau ni aman, seban hira, ni salah, hau los. Mabe hau sila uza, hau si mabe hau sila uza. Hau ni irresponsabilidade, hau di kontra ni ni responsabilidade makladia. Mabe hau kontra, seban hira ni salah, hau los. Mabe uza hau ni imaturidade, kontra ni responsabilidade makau salah. Konsep tu demokrasi kita kerhatur buat nabe mak los dengan los, salah dengan salah. Ida ni mak importante. Labele yang ni ia kargo ni elit. Entah ni salah, ni loss, kita consider ni salah masih jadi ni loss elah deh. Ni labeh leh. Nampak awak pelah bahasa juventude sira, tengki kuda hanuin kritiku. Kritiku ni important itu abtewes. Labeh leh, saifal alegria bah kritiku ni. Kritiku ni euma, how biasa tete ane sana. How hadu milio, how ni amigo sira kritiku ni, duke hadu mi ema ide nampak kelak kritiku. Tambah husi kritiku no kontradisam di ide mak hamusu mudah sa, hamusu buat phone usine bah. Nema koi na repete filafali tena Jesus Kristu ni lefo. Hadomi uluk suseda dene. Jesus dia ane sene. Ola bela dia ane hadomi hau. Sebenira ola hadomi one maluk sira. Bahau ne kolega sira masa watete. Maluk juventude sira. La bela dia ni mi hadomi hau. Sebenira imila hadomi tena pogo. Brigad.
0: E turmai belon sele sefo bai tena belon ela. Hatonetik mensajim badak bal juventude sira.
2: Oke diak. Bahau ne maluk juventude hotu makau hadomi. How la iha lefon nerebe makfurak atu hoto ba imi maybe somente iha mensajen de luta katak dadang susidan nerebe makita muris ba ni susidan nerebe maknakun ho klase iha nerebe riku kontinua riku no kia kontinua kia no iha nerebe mak opresore sira kontinua oprimi no opredor sira kontinua hakru tamba ne hahusu itan hira hamutu unifika forsa produtivu atu bele haraun sosidade de nebe mako klase ba sosidade de nebe mak laho klase tamba ita kule kun basunta asuntu la lehan ita helal ita la ihala lehan para tu hetan ita ni liberdade de nebe maka la iha rohan maibe ita kria sosidade la lehan ida hirai ne mak sosidade laho klase lu ita tengki unifika forsa produtivu ita la bele harahun malu tamba problema problema sosial au problema sirselu. Maybe ita tenki unifiki tene forsa kata kita nuda ramfon, finifon, tenki kuliah los babuat nebe mak los, no salah babuat nebe mak salah, hodi nune bele hari sosidade nebe mak igualitario, no sosidade dan nebe mak harmonia, hodi tahamutu kontribui ba desenvolvimento nasional. Obrigado.
0: Oke, maluku vintis, la espera kata, amin entolu ha maluku vintis ira, to ona ni rohang, antes amin entolu ha sestang husi, ita bawa sida futatirung, husi amin entolu la haluha hato, adeus i obrigada.

Lau liu dalam terik ida, iha fo. Noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

FME Seluruh Esensia Pontuhat Megahertz. Haktuir lelo sabura seraitasi Timor Lorosai. FME Seluruh Esensia Pontuhat Megahertz. Haktuir lelo sabura seraitasi Timor Lorosai.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakambia sirahotu hamotuk falohau Fernanda Muniz Arozu e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode da nem a miseluri itabotiran se hatene liutam benefício husi raimara no tasilaran. Equipa técnico husi conservativa internacional CI durante ne fo apoio máximo a grupo conservativa leno e a área parque nacional Ninuconi Santana. Ba informação da huluk itaserona hamoto kli husi coordenador parque nacional Ninuconi Santana.
1: Diego, obrigado barak babibang ao caraca. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinnya ane sang oheng civic group conservation explica detail ona kusi city sp aku iha 2009 wangira mai halo peskija atau halo establishment tu ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parke nasional Ninuconi Santana i husi city sp niang ni continuation maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong i aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lubu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hareliwa konservasaun terestrenian hareba itania protesaun ba itania rekursu raimaranian i parte ba marinanian kane sanghau nudar marin fil koordinator haunia ekipa hotu fil asisten 92 o komuniti bis fil asisten 93 inkluy ho amne gestor rasik amne servisu maka hareliwa gestaun marinanian i hareliwa gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parke nasional ne
0: coordenador parque nacional Ninuconi Santana Alcateriu Abril Domingo Satuta objetivo husi socialização hasai consciencializa comunidade sira iha consciência atu conserva rico soin tamba sector turismo no sector pescas maksai hanesan preservação ho di sustentabilidade economia povo Timor Leste mai itaron hamotuk informação detalhe
1: antes halo aktividade halelu pa protesam linuk nian amin ekiparasik halo uluk sosialisasaun kona pa protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nen maka tama parke nasional maybe agora aumenta ba suku hitu usia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lu komunerasi suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara i additional suku Sira Nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Sigundu i suku Ileomar Primero nomos kainleho Ileomar Sigundu Rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira Nehotu hari liu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sa para ita convince ita konsensualiza ita ni komunidade sira para sira ya konsensia atu bele konserva ita nia rekusuin sira dalau si atas silaran deit mai bemos iha parte terestri niang tamba hanesang ita hatene katak sektor turismo o sektor pesca idane maka hanesan preservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza ia tempo naru sewengira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane oam beua siremos se la aproveita e bela deha se reforça la fale baita.
0: Alcateriu mos informa kata kusi referência nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibum katak ne lenuk original husi fatin referen. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk kusi na saun selu. Mai itaron hamotuk informação claro.
1: tuir sensia cientista sira nebe maka referensia balu nebe maka ita hetang kusi sensia sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulung tahun kusi tinang hirak nene laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado kakabe main tahun ita nemos foin paktu negatifu ba ita sekari kita kontinua oho lenuk siran tambah saida lenuk siran nebe maka hanes mai tau tolong ya area idane rasik idane maka lenuk lolos husi suku idane nia sewang hira ita halo moho hotu entau idane lai hawana ikan se ita ne lenuk lai hawana tambah saida maka ita bela tetek tau defini kata idane lenuk nebe maka maira itu ne maka ita yang rasik tambah lenuk siran nebe maka ita silaran ita hetan ini laos ita timur nian hotu ne bela lenuk migrante lenuk husi nasan sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fil faliba ya fating nebe maka sira ulu ka horis ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane sane tambah husi ne ba mi dek teta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entau se lenuk nebe maka ami monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kita kikip ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta i husi ilia jako mos ami monta no mos iha sukulore primir mos ami monta
0: Iha bivang ne koordinador Parque Nasional Ninuko ni Santana Hatutan tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kar lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrulio iha tasi ibu ita sirona hamutuk informasaun liutan
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihanene hanesan komunidade sira itane grupu konservasaun sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrulamentu iha tasibun sirane entaung idane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos protegene
0: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean conobale no kira, maquema oho cada semana no cada fulan. Sira iha plano hari equipa ida, envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Semana kutuk liba makhau foin kualihau aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita proteze ne tulun sirane para ema la estraga maibe agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kulit sirane para ita bele hatene duliu hane sangi area nebe maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primiru ho suku mopitine ras ita koko atau buka tuir date be nene ne sira nebe futilenuk no ohone kita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo ansa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba ansa hira maka mate ne mai be ansa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak nen lara mai be o baje ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musi ha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupu konservasaun no mos ma itane staff tekniko yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vinte Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaitan ni hasuru malu, balorong uhing iha notisia nasionais, husi estudi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ne bester bisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

Falo o Krona na Insira, Hamuto Faleho Hau Neymar, Hau Nyebelu Ntrinci, o programa ina ngamang ni mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok ne, hawa to hau nyeloron dia ke bayi mihut. Yai di saung ni lorong, ita sekolia konaba di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu Krona na Insira, molok kita hutene programa, tuin mai ita barona lai, wujika fura kida ho titulu hari damen.